0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah leh yak tunga becak. Nenjak rental mendong-mendong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici ne? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Menyo nak rental motor. Nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegak. Gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang. Pupu motor tu mana Nahinan?
2: Menyobat CV Amin Family Group. Dumpu motor Nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah Nahinan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
5: Baik putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina you servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
5: Yang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kamelanganan ngan new AVAC.
6: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
5: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe, handphone 0812.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, kilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku pinyo.
3: Panena long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, Get Harganya.

Selamat pagi rekan sebaya dimanapun Anda berada yang masih setia terus bersama Radio Citis FM. Lagu-lagu dangdut akan saya hadirkan untuk menemani dan menambah semangat Anda untuk beraktivitas di pagi ini rekan sebaya. Semangat hari ini tentunya akan membawa kita kepada keberhasilan untuk semua kegiatan kita ke depan sampai sore nantinya rekan sebaya. Baik, sembari menunggu, sembari mendengarkan lagu-lagu dangdut ya, selama satu jam ke depan ya, kali ini saya akan bacakan satu informasi nih untuk rekan sebaya. Rekan sebaya, komitmen pemerintah tangani pelanggaran HAM terus berjalan. Masyarakat diajak jaga kedamaian. Komitmen pemerintah menangani pelanggaran HAM masa lalu terus didorong melalui berbagai langkah pemulihan terhadap korban, rekan sebaya. Di tengah berkembangnya wacana September hitam di ruang digital, masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasi secara damai. Pengamat politik IDN Aib Tayana menilai September Hitam dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali persoalan HAM di masa lalu. Namun, menurutnya aktivisme digital maupun demonstrasi perlu diarahkan pada upaya konkret seperti pengawasan pemulihan korban, riset, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Rekan sebaya, sementara itu analis politik dan isu intelijen Boni Hargens mengingatkan masyarakat agar menyikapi wacana Black September secara proporsional. Penyampaian aspirasi tetap menjadi bagian dari demokrasi, namun ketenangan dan persatuan perlu dijaga agar pembahasan penyelesaian HAM tidak berkembang menjadi ketegangan sosial.

Ya rekan, sesuai demikian ya informasi yang saya bacakan untuk Anda. Dan kita lanjut lagi nih rekan sebaya untuk simak lagu berikutnya. Ada Zaskia Gotik kali ini dengan judul Hey Mas Bro, yang akan hadir untuk menemani dan menambah semangat Anda. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le. Bah menang gede. Kaputo asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa. Dahsyat tu dengan ku haji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase. Lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang lepi-lepi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan ku haji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patu mana alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, masih pagi nih Rekan Sebaya, semangatnya tetap di Vulkan ya. Yang belum sarapan, buruan sarapan, keburu nanti asam lambungnya naik. Oke Rekan Sebaya, cuaca hari ini di Lok Semawe dan sekitarnya terpantau sejuk. Kita nggak tahu beberapa jam ke depan untuk siang hari ya, berhubung belakangan ini cuaca suka berubah tanpa aba-aba ya. Bisa aja saat ini agak sejuk ya, tapi 5 menit kemudian menyala banget. Baiklah Rekan Sebaya, lagu-lagu dangdut masih saya hadirkan untuk menemani Anda ya, sembari mendengarkan lagu-lagu dangdut yang sudah saya pilihkan untuk menambah semangat Anda. Kembali saya akan bacakan informasi nih untuk Rekan Sebaya. Rekan Sebaya, komitmen pemerintah tangani pelanggaran HAM terus berjalan. Masyarakat diajak jaga kedamaian. Komitmen pemerintah menangani pelanggaran HAM masa lalu terus didorong melalui berbagai langkah pemulihan terhadap korban. Di tengah berkembangnya wacana September Hitam di ruang digital, masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasi secara damai dan konstruktif. Pengamat politik IDN Aib Tayana menilai September Hitam dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali persoalan HAM masa lalu. Namun menurutnya, aktivisme digital maupun demonstrasi perlu diarahkan pada upaya konkret, seperti pengawasan pemulihan korban, riset, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Sementara itu Rekan Sebaya, analis politik dan isu intelijen Boni Hargens mengingatkan masyarakat agar menyikapi wacana Black September dengan proporsional. Menyampaikan aspirasi tetap menjadi bagian dari demokrasi, namun ketenangan dan persatuan perlu dijaga agar pembahasan penyelesaian HAM tidak berkembang menjadi ketegangan sosial.

Ya rekan sebaya, demikian informasinya yang sudah saya bacakan untuk Anda. Dan lanjut lagi kita kembali mendengarkan lagu-lagu dangdut yang masih tersisa ya. Dalam kurun waktu kurang lebih ya 15 menit lagi, setelah itu Anda akan ditemani dengan lagu-lagu Aceh sampai jam 12 siang rekan sebaya. Nah kali ini Maggie Diaz dengan judul lagu Gantung Aku di Monas. Siapa yang mau? Saya sih gak mau. Tapi kalau diajak jalan-jalan ke Monas mau, tapi kalau digantung oh gak. Oke, untuk Anda semuanya rekan sebaya, tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lindi.
1: Kokok.
0: Tak ada yang lain, kokok. Cuma kau.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumuwe wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Yeh, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tua mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada Ase.
6: Yeh, kok bisa hana lepi Tengku Haji? Pu kali nampak terpi Ase Haji?
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji, Asero ni salah urun terpis. Maka ji ni servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngan New AVAC.
7: Pada mana alamat New AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Termasuk dalam kesempurnaan keislaman, seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kenderaan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwe wewe tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hanalipi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lo terpih leh, bah menang gede. Kapu toa satu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai boleh awak nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habuy, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pui, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dah rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye dan ku haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita hana lepi dan ku haji. Pu kali nampak terpi ase haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron ku haji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya tu deng ku haji. Cina yu servis ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyan ke nyan ku haji. Asero ne talah urun terpi. Maka ji ne servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Menghilangkan sifat dengki pada diri kita akan membantu kita menuju kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang menjina bu penipah le yak tung ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
4: Jelas nalah kak bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha thu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye tengku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko thu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalau pia tak pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hanalipi tengku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya dengan Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Bersyukur adalah cara terbaik agar merasa cukup. Bahkan ketika kita kekurangan, janganlah berharap lebih sebelum berusaha lebih.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal, Mai. Cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dohnya kan kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kata, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bit habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Belum akan datang kiamat hingga seorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gigi jalan ke charter becak roh ni untuk jaga bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen ni amin pilom.
0: Bici ni, pah tu manjut dah rental motonya.
4: Mungkin nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pah tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah dikegantung mahkamah syariat.
1: Beredat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Mungkin Pak Cefi Amin Family Group dumpu mado nainan lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang Pak Cefi Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuan Haji, Tuan Haji, pun wewe

0: Tak malam-malam. Puman dia kena tika meng mentang.
1: Boh panen nai roh kawan. Gak tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
0: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
1: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
0: Ye, kok bita hana lepi Tengku Haji. Puh kali yang terpi Ase Haji.
1: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
0: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
1: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
0: Bek puto asa, dasya dengan Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
1: Yang betul ke pega? Bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
0: Yang kenyan Kuaji, Ase Ron ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
1: Patu mana alamat New AVAC nyan? Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
0: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
1: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan ase rusak karili, baknyu afe ase neme beri jam.
2: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa Dusun A Bahagia Panggoy Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda. Setiap orang yang berkhianat akan diberikan sebuah bendera sebagai tanda pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ni.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.

dipancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alwawi Luksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone.
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Ye kok bisa hana lepi tung ku aji. Pu kali nung terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dasya tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Seseorang yang membaca tasbih 100 kali, itu ditulis baginya 1000 kebaikan. Atau dihapuskan baginya 1000 dosa. Hadis riwayat Muslim.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Hati-hatilah pada dunia dan hati-hatilah pada wanita. Karena fitnah pertama bagi Bani Israel adalah karena wanita. Hadis riwayat Muslim. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cido rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih
0: lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin dia tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh,

0: Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza, dan lain-lain pun yang boleh, insyaAllah nainan.
1: Cuman nak supir buat drone?
0: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir kerana pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mendang supir.
2: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mendang Mbak Cefi Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pemuih-wih tak malam-malam. Puman lekan nanti kameng mentang.
5: Boh panenai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangat teh. Jadi kok tu uang mentang.
5: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
4: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
5: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
4: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
4: Yang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
5: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
4: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
5: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nume beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tangnya.
4: Punyo mai, patah dah kupinyo.
3: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jauh sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Tidak termasuk golongan kami, orang yang memukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan sebaya di manapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45 Alu Awelok Semawe Radio Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM di streaming www.radiocitisfm.com. Untuk hari ini kita bertemu di program acara Citra Warna Sore di edisi siar Rabu 23 September 2026, rekan sebaya. Bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda sampai jam 17 waktu Indonesia Barat hari ini. Anda bisa request lagu bebas, lagu apa saja ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Buat rekan sebaya yang mau bergabung di Facebook, silakan kirimkan pesan ke akun Citis FM Lok Semawe di inbox Facebooknya rekan sebaya. Nah, untuk yang mau kirim pesan WhatsApp, SMS, dan juga inbox Facebook, ya silakan untuk mengirimkan pesannya ke kirimkan pesan dengan format ya, kata assalamualaikum, nama dan alamat, kemudian salam spesial, salam ucapan, dan lagu pilihan Anda. Dari Christina, lagu yang diberikan dengan judul Gelas Retak sudah awali pertemuan kita. Langsung saja untuk penelpon yang perdana. Assalamualaikum. Dengan Bang Baka ya? Iya, Bang Baka mau salam buat siapa ini, Bang Baka? Oke. Iya. Iya. Iya, ada ucapannya? Iya, mau lagu apa ini? Judulnya? Apa dengan minyak? Tadi apa yang pertama? Oh ya udah, saya carikan dulu ya. Yo, assalamualaikum. Iya, rekan sebaya ada Bang Baka di Baloi Puntet. Selamat siang aja. Kita lanjut ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abu Bintara.
1: Ya.
0: Gimana hari ini kondisinya, masih sama?
1: Sama.
0: Sama. Tapi udah makan siang ya?
1: Udah, Iki.
0: Apa menunya hari ini, Abu?
1: Ya. Itu ikan ma. Itu ikan.
0: Intinya enak lah, Abu ya?
1: Ah, enak.
0: Alhamdulillah. Baiklah, Abu. Silakan salam buat siapa ini? Terima kasih, Abu.
1: Kayak yang barusan, Bang Baka.
0: Bang Baka,
1: Iya.
0: Iya.
1: Iyo Rangkal. Slim.
0: Iya.
1: Nurib. Bunda Dewi.
0: Iya.
1: Bunda Isha, Bunda. Bunda Salmi.
0: Iya.
1: Bunda Kahera.
0: Baik.
1: Dan semua yang akan masuk.
0: Baik, untuk salam spesialnya?
1: Untuk negara.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapan yang selamat siang. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih, Abu. Mau lagu apa ini, Abu?
1: Lagu Cik Malai.
0: Judulnya?
1: Judulnya. Pomai Kampung.
0: Baik, Pomai di Aceh kali.
1: Ya, Aceh ya.
0: Iya, ditunggu ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, rekan sebaya ada Abu Bentara di Buloh yang sudah bergabung juga. Selamat siang untuk Abu. Selamat istirahat saja ya, Abu Bentara yang ada di Buloh. Nah, untuk yang mau menyusul Abu Bentara, silakan rekan sebaya. Satu penelpon, dua penelpon, atau berapapun itu, silakan saja bergabung ya. Saya tetap akan menerima penelpon yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Sore untuk hari ini, rekan sebaya. Di putaran ini sudah ada Abu Bentara di Bulo dan ada juga Bang Baka di Baloi. Nah, kalau memang belum ada yang berdering lagi yang mau menyusul, saya bakal hadirkan dulu ada lagu yang akan menemani suasana siang Anda ya. Walau siang terasa sore jam segini, mendung ya, hujannya gerimis-gerimis, asik banget buat rebahan tidur siang. Tapi sayangnya buat yang lagi kerja seperti saya, gak bisa tidur siang. Oke, lagu dari Aba KAR dengan judul lagu Mabuk Yuguchi, pilihannya Bang Baka, yang akan saya hadirkan. Dan nanti rekan sebaya lagu lain akan menyusul ya, yaitu lagu yang saya pilihkan untuk menemani Anda semuanya, lagu yang dibawakan oleh Cutrani Auliza dengan judul lagu Gadis Manis Kalimantan yang akan hadir menyusul nanti. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
2: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
6: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak nyu afi
7: asa. Mang mekilo, keburuk-buruk gedih manteng, nacin manfaat.
6: Nyam sang, salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?

0: Tri kadua thun kam langanan ngan new HVAC.
1: Patuman alamat new HVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
0: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
2: Di kedai matang gepegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu api AC nume berijam.
3: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-64-14-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
4: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
3: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore Rabu hari ini, rekan sebaya, untuk yang masih bekerja sampai saat ini ya, belum ada istirahat-istirahatnya, semangat ya, semoga semuanya cepat kelar, cepat beres, dan segera bisa istirahat. Tapi kalau memang jam kerjanya baku, itu mesti pulangnya sore ya, jam misalnya jam 4, walaupun pekerjaan udah siap ya, tetap semangat juga, bisa melakukan hal-hal lain yang bermanfaat ya, sembari menunggu jam pulang kerja, rekan sebaya. Oke, untuk Anda semuanya yang istirahat juga, selamat istirahat aja, semoga istirahatnya aman dan nyaman, tidur siangnya juga asik ya, dengan cuaca yang cukup mendukung untuk bermalas-malasan. Tapi jangan ya, karena jam segini ini memang jam-jam rawan ngantuk ya, buat yang gak terlalu sibuk ya. Tapi gak apa-apa, apapun yang menurut Anda terbaik lakukanlah, asal itu tidak bersalahan dengan aturan. Baiklah rekan sebaya, kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima saja ya. Assalamualaikum. Bunda Ani.
1: Iya kali. Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, baik, baik, baik.
1: Adem ayem ini hari ya.
0: Iya.
1: Hari ini ada kecingingisan ini hari.
0: Hari ini enaknya slow-slow aja gitu ya,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, kayaknya ya, nasi goreng, panggang hangat pakai teh segelas.
0: Ya ampun.
1: Baru enak, santai ya kan?
0: Baru santai, iya bunda. Hujan gak di Panggung?

0: hujannya renyai-renyai kata orang Malaysia.
1: Oh, kayak gerimis gitu ya?
0: Ah, gerimis membawa kebahagiaan.
1: Ah, Masya Allah. Baiklah, Bunda, silakan salam buat siapa ini, Bunda Ani?
0: Salamnya pertama buatnya yang cantik, yang manis, yang lagi asik-asik buatnya anak-anaknya juga.
1: Iya.
0: Buatnya Bang Majid, Bang Lekno, Bang Mardus, buatnya. Bunda Beka, buatnya Pak Ramli, buatnya Bang Jodiman. Halo Bang Jodiman, tiga serangkai. Harus pegang HP terus ya. Buatnya Bang Jodiman, buatnya Pak Sarial, buatnya Jamal, buatnya Ramli, Mustar juga, buatnya Dewi, buatnya semua-semua aja lah. Yang mendengarkan, yang gak mendengarkan juga dapat salam juga dari Bunda Ani. Selamat sore. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan rezekinya lancar terus. Jangan lupa tuh yang lima waktunya aja. Salam paling kompak buat semua. Amin.
1: Spesialnya Bunda?
0: Spesialnya buatnya yang cantik aja, yang manis. Semoga diberi kesehatan, tetap selalu dalam semangat, panjang umurnya, mudahkan rezekinya, mudahkan segala urusannya.
1: Amin.
0: Tetap sehat terus. Amin.
1: Amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini Bunda?
0: Minta lagu Terkesima ya, boleh?
1: Terkesima dari Roma Irama ya?
0: Iya, betul.
1: Emang terkesima sama siapa sih? Udah beberapa kali mau terkesima terus nih.
0: Ini yang kesukaan dunia akhirat ini, guys.
1: Oh, gitu? Ya ampun, Bunda.
0: Perasaan hati seseorang itu kan gak bisa diganggu-gugat.
1: Ya, Masya Allah. Gak bisa diganggu-gugat, gak bisa diganggu-gugat dengan apapun
0: iya,
1: itu
0: betul.
1: Ya.
0: Menurut hati ya kan.
1: Iya, cakep.
0: Kalau orang tidak menerima itu terserah Anda.
1: Terserah Anda, yang penting aku terkesima gitu ya.
0: Aku terkesima dengan adanya yang masa depan ya kan.
1: Masya Allah.
0: Mudah-mudahan yang kita capaikan tetap tercapai.
1: Amin. Baik, lagunya ditunggu.
0: Yang penting sehat, ikhlas ya kan.
1: Amin, ditunggu lagunya Bunda ya.
0: Oke, terima kasih ya sayang. Sama cantik terus. Salam buat anak-anak yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Ani yang ada di Panggoy, selamat siang jelang sore juga nih buatnya Bunda Ani yang lagi terkesima ya. Yang sudah bergabung juga, yang terkesima, yang sedang terlagi-lagi, nggak apa-apa, terlagi-lagi, yang jangan tergila-gila ya, jangan. Lanjut kita ke penelpon berikutnya, rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kanida.
1: Bang Joldiman.
2: Betul sekali kak.
1: Saingan nih sama Bunda Ani. Betul. Iya benar-benar. Gimana di sana hujan Bang Jo?
2: Gerimis kak.
1: Gerimis sama ya. Sepertinya di mana-mana gerimis ya.
2: Sama.
1: Iya. Tadinya tapi sekarang kayaknya enggak lagi.
2: Ya, sama juga enggak. Ini pun udah tapi cuaca masih terpantau.
1: Masih mendung. Iya betul betul. Silakan salamnya buat siapa ini Bang Jo?
2: Salam yang pertama kan buat Kanida,
1: terima kasih.
2: Keluarga, iya. Terus buahnya Bunda Ani yang baru sana, yang ada di Panggoy. Terus buahnya anak yang Bunda Ani Katia.
1: Iya.
2: Yang ada di rumah juga monitor kan. Terus buahnya Abang Bakar yang ada di Baloy.
1: Iya.
2: Buat Payung di Cunda. Buat Abu Sabar yang ada di sana. Buat Kedar yang ada di Bandara Amat Kusalem.
1: Okay.
2: Buat Banduri di Candang. Buat semua warga sebaya tak tempat terkecuali.
1: Baik, yang spesial buat siapa ini?
2: Buat Kanida aja.
1: Terima kasih. Ada ucapannya Bang Jo?
2: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat walaupun cuaca di luar terpantau mendung. Semoga Kanida sehat selalu, semoga mudah rezekinya.
1: Amin.
2: Semoga apa yang diinginkan sudah tercapai kak ya.
1: Amin. Baiklah Bang Jo, mau dengar lagu apa ini?
2: Lagunya Jarang Goyang aja dari Putra Alfia. Tetap semangat ini.
1: Jarang Goyang. Baik, baik, baik, ditunggu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kanidar.
1: Iya, rekan sebaya ada Bang Joldiman di Darussalam. Selamat siang juga buatnya Bang Joldiman yang mau ikutan di belakang Bang Joldiman, silakan rekan sebaya boleh penelpon selanjutnya, atau kita bakal lanjut ke lagu aja. Ada lagu kali ini dari Cut Kemala Hayati dengan judul lagu Poma di Aceh. Pilihannya Abu Bentara di Bulo, dan dilanjutkan Roma Irama dengan judul lagu Terkesima untuknya Bunda Ani di Panggoy. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore untuk Anda semuanya. Selamat siang jelang sore saja, 54 menit lewati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Untuk yang mau gabung request lagu, kirim salam, silakan aja. Untuk lagu yang bisa dipilih apa aja boleh, asal ada di playlist kami ya, silakan saja ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, sembari menunggu, ini saya mau baca berita, tapi Anda yang mau gabung boleh langsung hubungi aja ya. Baik, untuk kali ini saya bakal bacain satu berita yang saya kutip dari ajnn.net yang mengabarkan 3 orang ditangkap polisi rekan sebaya akibat aborsi di tempat praktik bidan. Waduh, ada-ada saja ini ya. Nah rekan sebaya, sebagaimana diberitakan dari Banda Aceh yang saya kutip dari AJNN, tim Subdit Jatrantas Ditreskrimum Polda Aceh menangkap 3 orang, yakni MR 19 tahun, NJN 42 tahun dan SBR 46 tahun yang diduga terlibat dalam praktik aborsi. SBR diketahui berprofesi sebagai bidan, NJN dan MR ditangkap di Pulau Aceh dan Banda Aceh pada Senin 10 Agustus 2026 lalu. Sementara SBR ditangkap 2 hari kemudian di Desa Pungye Jurung, Kota Banda Aceh, rekan sebaya. Nah, Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Joko Krisdianto mengatakan, kasus tersebut bermula pada 19 Desember 2024. Wow, lama udah ya. Saat GH yang merupakan pacar MR mengaku telah hamil. Nah, Oke, keduanya kemudian mencari cara untuk menggugurkan kandungan. Ia mengatakan GH juga menghubungi NJN yang merupakan ibu kandung MR untuk memberitahukan kehamilannya sekaligus meminta biaya aborsi 6 juta. Dan rekan sebaya, setelah mendapatkan uang tersebut, NJN berangkat ke Banda Aceh untuk menemani GH melakukan aborsi di tempat praktik bidan SBR di kawasan Pungye Jurung, Banda Aceh. Nah, rekan sebaya, proses dilakukan dengan cara meminum obat yang diberikan oleh bidan SBR. Janin yang dikandungan GH kemudian gugur dari rahimnya. Waduh. Setelah proses tersebut, GH bersama NJN membayar 2 juta kepada SBR. Keduanya kemudian pulang dengan membawa janin yang telah dibungkus kain putih untuk ditanam. Nah, ia mengatakan ya, dalam pengungkapan kasus tersebut, pihaknya turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa kain putih pembungkus janin, peralatan USG, alat gali tanah, bukti transfer, biaya aborsi, obat dan alat aborsi, serta alat komunikasi. Nah, dan rekan sebaya, pelaku dijerat dengan pasal 464 huruf A, pasal 465 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 serta pasal 20 huruf D Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Waduh, bahaya banget nih ya. Ini seperti ini bukanlah hal yang patut dicontoh. Ini adalah akibat dari perbuatan yang terlarang yang akhirnya juga harus ditutupi dengan perbuatan terlarang lainnya yang akhirnya urusan dengan hukum, rekan sebaya. Ya, berani berbuat, beranilah bertanggung jawab ya. Baiklah, semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, rekan sebaya. Kali ini kita dengarkan lagu pilihannya Bang Joel Diman dari Alvita Alvia, judulnya Jaran Goyang, dan akan diteruskan nanti dari M. Rizal dengan judul lagu Pancuri Boh Sukun. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah lah yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
2: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau ni buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tukwa Ji, Tukwa Ji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpi, makaji ne servis bak new AVAC dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new AVAC.
7: Pada mana alamat new AVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC. Servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri. Karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Cites yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya. Program acara Citra Warna Sore untuk saat ini masih bersama Nidar yang temani Anda baru 1 jam lebih 15 menit ya, saya temani Anda di acara ini. Jadi masih ada waktu yang cukup panjang untuk yang mau gabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852225 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang berdering, saya terima saja kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nidar.
0: Bang Amsal.
1: Iya Kak, lagi santai sambil mendengar 4 ditunggu secangkir kopi ditambah rokok.
0: Cakep. Cakep. Ditambah cuaca yang cakep juga, adanya enaknya ada gorengannya gitu ya.
1: Gorengan enggak bisa makan dulu karena ini kenal potnya lagi kurang pas, berasap. Tenggorokannya kurang sehat.
0: Ya ampun, kenal pot pula tuh. Ya ampun Bang Amsal, Bang Amsal baiklah, kalau enggak bisa makan yang digoreng, makanlah yang direbus atau dikukus ya.
1: Ya, dikukus bisa, kalau yang kukus bisa.
0: Ya kan di depan situ kayaknya ada yang jualan ya tiap pagi.
1: Kalau sore tidak ada lagi Kak.
0: Oh, gitu. Iya. Oke lah Bang Amsal, silakan salam buat siapa ini Bang Amsal?
1: Yang pertama buat Kanidar sekeluarga, sehat selalu, enggak ada kurang suatu apapun, kita semangat dan tetap bekerja.
0: Oke.
1: Semoga lancar terus ya. Buat semua penyiar titis juga, semoga dalam keadaan sehat ya, gak ada kurang suatu apapun.
0: Amin.
1: Buat semua rekan-rekan yang udah bergabung ataupun yang belum bergabung di siang hari ini menuju sore, selamat mendengarkan dan selamat beristirahat. Semoga mungkin ada yang sebagian orang hari ini masih bekerja di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, selamat bekerja dan tetap semangat.
0: Oke.
1: Apapun hasilnya, selalu bersyukur kepada Allah SWT dan jangan lupa berdoa. Karena
0: Betul. Dengan
1: tidak ada doa, tidak akan berkah.
0: Cakep,
1: apalagi
0: benar.
1: Kalau kita enggak ada usaha, jangan harap. Kalau kita cuma mengandalkan ayah gani, sampai tidak ada. Kecuali
0: betul.
1: Bekerja di Bang Amsal itu baru ada hasil, walaupun 1000.
0: Iya, betul sekali. Betul banget itu Bang Amsal. Baiklah,
1: seperti
0: terus.
1: Komitmen, ini kan udah tanggal 20 ke atas ya. Ini udah masa kritis. Jadi jangan seperti ini. Peng juga bro, peng dino kaji bro. Kali bro juga peng, tapi peng juga bro. Sebaliknya.
0: Betul. Kita usahakan bro jut ke peng ya.
1: Karena begini Kak, kita harap dari pihak ketiga, pihak kedua, jangan harap. Karena apa? Untuk sementara ini, siapapun ketuanya, mereka tetap tidak memikirkan untuk rakyat. Contoh seperti di Sumatera sekarang ini, kita bahu membahu sendiri. Sanggup kerja keras apa? Mana sanggup mana? Karena jinoh anak udara bagi daerah lain ada jaduk, ada korban jatah banjir. Kita tidak ada korban banjir, tidak ada jaduk. Jadi kita hidup sendiri.
0: Ya. Betul, ya.
1: Walaupun pengamisinya kerja bagah, rakyat tidak.
0: Waduh, curhatannya panas banget. Baiklah Bang Amsal, salam spesial ada?
1: Spesial buat semua-semua, depannya selamat siang menjelang sore. Memang benar Kak, kalau kita tidak ada usaha hari, jangan harap Kak.
0: Betul.
1: Kita dalam keadaan sekarang.
0: Betul.
1: Misalnya contoh, Kak, penyambut 20 itu bisa. Tapi kalau kita mengandalkan, ada bantuan ini, bantuan itu, jangan berharap. Contoh seperti Bang Amsal, kita kategori miskin, tapi kalau mengharap bantuan itu, tidak jalan.
0: Iya betul.
1: Untuk kehidupan, bisa-bisa kita meninggal kelaparan. Itulah kira-kira.
0: Iya.
1: Kita usaha, kayaknya Pak Amsal Dino ada usaha, walaupun 5 ribu orang pembang, alhamdulillah berkah.
0: Iya.
1: Hidup yang tenang, nyaman, tak
0: semangat. Betul, kan naga pegah. Tapak jat urat nari, jemot tajak narasuki kan gitu. Oke.
1: Wajah pintu bunga, wajah dari debit, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Nabi Bum darah segi dong raya, kami.
0: Amin. Iya, betul. Lagu mau lagu apa nih, Bang Amsal?
1: Lagu Kak yang enak ya, Kakak putar kadang.
0: Oke.
1: Masa sekali harus kita kejar, Kak, biar panas.
0: Oke, siap. Ditunggu aja lagunya ya.
1: Ya Kak, sama-sama.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amsal, panas banget. Abis makan apa sih? Semangat Bang Amsal yang ada di Darussalam. Nah, untuk kali ini rekan sebaik kita bakal lanjut ke lagu saja dulu. Ada lagu yang sudah saya siapkan ya. Semoga lagu ini menghibur Bang Amsal yang lagi panas-panasnya. Lagu dari Farid Harja dengan judul lagu Bercinta di Udara ya. Kayaknya lagu ini asik didengerin hujan-hujan, hujan lagi, mendung-mendung ya. Dan nanti dilanjutkan Ruri Wantogia bersama Cynthia Ivana dengan judul lagu Pesan dari Hati. Lagu ini udah lama tapi saya rasa enak untuk didengerin. Untuk Anda semuanya, saya akan kembali temani Anda setelah break untuk tunaikan ibadah sholat asar. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

الله.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana nak?
0: Tenang dah, harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga, dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap, kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patah do kupinyo.
3: Panena long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yan ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Warna Sore. Setelah tadi kita break untuk menunaikan ibadah sholat asar, ya kembali lagi saat ini kita lanjutkan program acara Citra Warna Sore sampai tuntas di jam 5 nantinya. Nah, untuk rekan sebaya yang sudah selesai menunaikan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah diterima oleh Allah. Dan untuk yang belum menjalankannya, ya selamat menjalankan ibadah sholat asar. Baik rekan sebaya, kita lanjutkan kembali program Citra Warna Sore sampai jam 17 nantinya. Silakan buat yang mau gabung ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya untuk Anda semuanya, selamat sore paling baik saja. Dan kali ini kita dengarkan lagu yang sudah siap persiapkan. Ada Cut Linda dengan judul lagu Pengkhianatan yang akan hadir, dilanjutkan dari Yadi R dengan judul lagu Musnah Harapan. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ngebecak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngebecak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak punzu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengu long.
6: Ye tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi kok tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bisa hanalipi tengku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis AC, lagenyan AC gadah lipi. Sang-sang, lipi-lipi kaipo lewa nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menyekul kas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC. Servis resmi AC. Melayani pemasangan baru AC. Bongkar pasang AC dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci. Langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New Hafi AC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksemawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya program acara Citra Warna Sore. Buat yang mau gabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS rekan sebaya. Buat yang mau gabung di inbox Facebook silakan untuk mengirimkan pesan ya ke akun Citis FM Lok Semawe dengan format pesan kata assalamualaikum dilanjutkan dengan nama dan alamat, kemudian salam dan salam spesial ucapan dan lagu pilihan Anda rekan sebaya. Baik, yang mau gabung, yang mau menelpon, lanjut aja telpon ya. Sambil menunggu, saya kembali akan bacakan lagi berita. Rekan sebaya, ingat nggak untuk berita yang pernah saya bacakan, kabar tentang hilang kontaknya jurnalis ya, 5 orang jurnalis dan 2 anak kapal yang berangkat dengan tujuan untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau rekan sebaya. Nah, speedboat itu membawa 5 orang jurnalis dan 2 orang awak kapal lainnya rekan sebaya. Dan hilang kontaknya itu terjadi di tanggal 7 September 2026 rekan sebaya. Dan tepatnya di tanggal 17 September lalu tim Basarnas resmi menghentikan pencarian terhadap para korban ya, karena memang tidak menemukan tanda-tanda apapun terhadap korban ataupun speedboat yang mereka tumpangi rekan sebaya. Namun hari ini ada berita lain rekan sebaya yang mengabarkan ya ditemukannya 1 orang awak kapal dari ketujuh korban tersebut. Nah, rekan sebaya, saya kutip beritanya dari detik.com yang dikabarkan dari Jakarta. Jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu identik dengan ABK kapal rombongan jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau, rekan sebaya. Nah, jika dilihat dari Google Earth ya, jarak Pulau Enggano tempat ditemukannya jasad tersebut dengan titik terakhir terdeteksi jaraknya 345,05 km kan sebaya. Dan Pulau Enggano termasuk dalam kawasan Bengkulu Utara kan sebaya. Dan kapal ini sendiri dikatakan ya berdasarkan informasi dari Komdigi, kapal rombongan jurnalis ini diketahui terakhir terdeteksi di Pulau Sebesi yang ada di Selat Sunda yang juga masuk ke wilayah Lampung Selatan rekan sebaya. Nah, sementara Pulau Enggano ada di Bengkulu Utara. Nah, rekan sebaya, sebelumnya dipastikan bahwa DNA jasad yang ditemukan di Pulau Enggano identik dengan salah satu ABK kapal pengangkut rombongan jurnalis yang hilang saat hendak meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda rekan sebaya. Nah, demikian ya kabarnya rekan sebaya. Dan di sumber yang lain juga sempat dikabarkan bahwa jasad dari salah seorang ABK ini atas nama Surakman ya 60 tahun sempat dimakamkan ya oleh warga setempat karena tidak diketahui identitas korban. Namun setelah ditemukan adanya berita adanya orang hilang ya, kemudian kubur itu kembali digali dan jenazahnya dibawa ke Polda Bengkulu untuk menjalani tes DNA rekan sebaya. Dan hasilnya DNA dari jenazah yang ditemukan tersebut identik dengan salah satu awak kapal yang dikabarkan hilang di Selat Sunda tersebut. Nah,
Kita berharap saja ya, sesuai dengan apa berita sebelumnya, bahwa dikatakan pencarian bisa saja kembali dibuka atau diteruskan atau dilanjutkan ketika ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan dari para korban. Nah, salah satu sudah ditemukan, semoga pencarian terhadap korban lainnya, yaitu ada berjumlah sekitar 6 orang lagi ya, yaitu 5 diantaranya jurnalis dan 1 orang lainnya adalah pemandu. Rekan sebaya, jurnalis dari apa saja nih? Dari Media Antara, dari Merdeka.com, iNews, kemudian ada juga dari Anadolu, Anadolu Agency, jurnalis lepas atau freelance ya. Dan oh ya, di sana juga ada Surahman ya, kapten kapal. Dan dikatakan juga ada pemandunya Herianto, rekan sebaya. Ya, kita tunggu saja kabar berikutnya. Tentunya keluarga dari korban yang belum ditemukan berharap-harap cemas anggota keluarganya bisa ditemukan ya. Dan ada juga yang berharap keajaiban akan ditemukan. Ya, kita juga semua berharap yang terbaik, ditemukan dalam kondisi selamat ya. Bisa saja kalau Allah berkehendak. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal dengarkan saja dulu ada lagu dari Cita Citata, rekan sebaya, untuk mengajak Anda berbahagia. Bahagia itu relatif rekan sebaya, ya gak sih? Sebenarnya bahagia itu gampang banget untuk didapatkan oleh siapapun, gak mesti itu orang kaya, orang bahagia, orang bahagia itu sendiri, atau orang lagi ya mendapatkan cita-citanya. Tapi bahagia itu sebenarnya sederhana, yaitu dengan cara mensyukuri apa yang kita punya saat ini rekan sebaya, dan tidak menyia-nyiakannya, karena sesuatu akan terasa berharga ketika kita sudah kehilangan sesuatunya itu ya. Oke, nanti bakalan dilanjutkan lagu dari Mustafa Kamal dengan judul lagu Penawar Luka untuk menemani suasana sore Anda.

0: Bunda, alhamdulillah, abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV,

0: Itulah sah.
1: Bakal nak bui? Mengat tangnya?
0: Punya mai, patah dah aku punya.
1: Panen nalong dah, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
0: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
1: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
0: Kupi pilihan pui kata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
0: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Sore masih menemani Anda saat ini, rekan Sebaya, dan masih ada Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda tentunya sampai selesai acara nantinya. Buat rekan Sebaya yang mau bergabung di program Citra Warna Sore, masih ada waktu sekitar 27 menit lagi. Jadi buat yang mau ikutan bergabung, silakan saja hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-2455-9 untuk live dan SMS rekan Sebaya. Rekan Sebaya, kembali saya akan bacakan lagi nih berita, dan kali ini rekan Sebaya berita tentang seorang siswa SD di Lampung meninggal dunia, rekan Sebaya, akibat tersedak ya. Usai tersedak biji buah kelengkeng yang ada dalam menu MBG, rekan Sebaya. Waduh, ya ini peristiwanya terjadi di Lampung Tengah, rekan Sebaya, di mana Kumparan mengabarkan seorang siswa kelas 3 SD Negeri 03 Poncowarno, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, meninggal dunia setelah tersedak buah kelengkeng dalam menu MBG pada Selasa kemarin, rekan Sebaya. Korban bernama Raihan Arisyah Putra, berusia 9 tahun, warga Dusun 9 Kampung Poncowarno, Kecamatan Kalirejo. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 7.40 waktu Indonesia Barat. Nah, rekan Sebaya, saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah AKPM Prenata Al-Ghazali membenarkan

0: adanya peristiwa tersebut. Ia mengatakan kejadian bermula saat korban menyantap buah kelengkeng yang merupakan bagian dari menu MBG di kelas. Dan korban sambil bermain-main atau bermain-main berlari-lari kemudian tersedak rekan sebaya. Saat tersedak, korban sempat meminta pertolongan kepada teman sekelasnya Davin. Keduanya kemudian keluar kelas sambil korban memegang leher dan meminta bantuan kepada penjaga sekolah Ahmad Surahman. Ahmad sempat memberikan pertolongan dengan menepuk punggung korban, namun kondisi korban belum membaik. Korban kemudian dibawa ke ruang kepala sekolah untuk mendapatkan bantuan dari guru dan pihak sekolah. Dan korban sempat memuntahkan sisa makanan, namun buah kelengkeng yang tertelan tidak keluar. Setelah itu rekan sebaya, korban dibawa ke puskesmas Poncowarno. Namun karena kondisi korban membutuhkan penanganan lebih lanjut, kemudian korban dirujuk ke RS Kartini. Nah, sesampainya di ruang UGD dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan korban dinyatakan meninggal dunia. Prenata menjelaskan polisi telah melakukan olah TKP, meminta keterangan sejumlah saksi, serta melakukan penyelidikan terkait peristiwa tersebut. Nah, pihak keluarga korban menolak dilakukan autopsi terhadap jenazah sehingga korban langsung diserahkan kepada keluarga untuk dilakukan pemakaman. Nah, demikian rekan sebaya, sebuah peristiwa yang tidak kita sangka-sangka terjadi dan sampai merenggut nyawa seorang anak berusia 9 tahun rekan sebaya. Lepas dari itu ya, korban ini dikabarkan tersedak biji kelengkeng yang ada di menu MBG. Ya, mungkin satu sisi ya dari peristiwa ini bisa dikaji kembali untuk memilih buah yang tidak berbiji kecil ya, ya untuk disajikan kepada penerima manfaat khususnya anak SD nih ya. Secara anak SD ini kan aktif banget ya. Makan dengan bermain-main atau berlari-lari dengan kondisi ada makanan di dalam mulut mereka itu sudah lumrah dilakukan oleh anak-anak SD dan di mana mereka tidak mengetahui efeknya ya. Nah, dari situ juga kita sebagai orang tua patut untuk terus memberikan informasi kepada anak kita ya, terutama anak yang masih usia SD ini ya, apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan ya, seperti ya berlari-lari sambil makan, bercanda atau tertawa saat ada makanan di dalam mulut ya, dan juga mengingatkan anak kita supaya tidak bercanda berlebihan dengan yang tahu nggak sih rekan sebaya yang peristiwanya temannya usil terus narik bangku ketika teman akan duduk. Nah, itu dilarang banget ya. Kita bisa ngasih tahu ke anak-anak kita bahwa hal tersebut sangat akan berbahaya kepada temannya karena bisa saja merusak tulang ekor dari temannya yang ditarik bangkunya tersebut. Bahkan baru-baru ini ada siswa SMA yang juga mengalami hal serupa dan akhirnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan beberapa waktu rekan sebaya, padahal awalnya hanya karena ditarik bangku oleh temannya saat dia akan duduk gitu. Nah rekan sebaya, di samping itu dalam peristiwa seperti ini mungkin kita semua perlu untuk belajar bagaimana penanganan daruratnya ya, jika kita menemukan seseorang atau melihat seseorang yang tersedak, bagaimana tindakan kita yang bisa kita lakukan untuk pertama kali untuk menolong korban ya. Hal itu saya rasa perlu banget untuk dipelajari rekan sebaya, dan itu pasti ada tekniknya ya, dan bisa dilakukan oleh siapapun asal mau belajar dengan benar ya rekan sebaya. Semoga hal ini tidak terjadi kepada kita. Baiklah rekan sebaya, untuk kali ini kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda. Ada lagu dari Lestari dengan judul lagu Dalam Diam Aku Mencintaimu, dan akan dilanjutkan nanti lagu yang dibawakan oleh Dewa 19 dengan judul lagu Laskar Cinta. Tetapi ada penelpon, boleh saya terima dulu ya. Assalamualaikum.
1: Malam.
0: Dengan siapa?
1: Yusni di Blangkolam.
0: Yusni di Blangkolam. Gimana di Blangkolam, hujan nggak atau gimana cuaca sekarang?
1: Keadaan
0: Oh, mendung ya.
1: Mendung ya.
0: Oh iya, sama di sini berarti semua nih rata-rata pada mendung ya. Iya. Iya, silakan mau salam buat siapa?
1: Pen-pen di mana berada aja lah.
0: Baik, untuk salam spesialnya.
1: Jumpa ya.
0: Terima kasih. Ada ucapan?
1: Aman berduga, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Mau lagu apa ini?
1: Lagu aja bisa.
0: Boleh, judulnya apa?
1: Badannya Ketum.
0: Iya. Gak ada lagu itu. Yang lain? Yang lain ada? Boleh, judulnya apa? Judulnya? Jangan kau tinggalkan aku. Baik, ditunggu aja ya. Assalamualaikum. Ya, rekan sebaya ada Yusni di Blangkolam. Selamat sore aja buatnya Yusni di Blangkolam ya. Oke, untuk lagunya saya masih mencari ini lagunya ada enggak ya. Untuk sementara ini belum saya temukan. Akan saya carikan lebih teliti lagi nanti ya. Kita dengarkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk Anda. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebaya, lagu yang baru kita dengarkan dari Dewa 19 ya, satu grup band yang cukup terkenal pada masa itu dan lagunya masih enak banget untuk didengerin sampai saat ini rekan sebaya. Dan lagu tersebut juga sudah membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Sore untuk hari ini di edisi Rabu 23 September 2026. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio CTS FM dan yang sudah bergabung, Bang Baka di Baloy, Abu Bentara di Pulau, Bunda Ani di Panggoy, Bang Jol di Mandan, Bang Amsal di Darussalam, ada juga Pak Yusni di Blangkolam. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat siang temani Anda rekan sebaya. Lagu dari Imam S. Arifin bersama Nana Mardiana dengan judul lagu Jangan Tinggalkan Aku. Pilihan Pak Yusni yang ada di Blangkolam akan saya jadikan lagu penutup pertemuan kita. Saya Nidar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemala. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal.
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kat punju. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jid ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
5: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu motor tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nebak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame han apa?
7: Be puto asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
8: Patu man alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
7: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
9: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888, WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Kader Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alu-Alu Induk Semarang. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
2: Kedak gura piron kak punzu. Yang mujina bu penipah leh yak tunggu becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tunggu bandara. Jin yak main pilom.
0: Bici nah? Pak tu manjut dah rental motornya.
2: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
2: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
2: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
2: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ne bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Munyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
4: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
5: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewek tak malam-malam. Pu mandi kena tika meng mentang.
6: Boh panen nai rokuan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
5: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
6: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
5: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
6: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
5: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
6: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
5: Bek putu asa, dah syah tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
6: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak servis ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
5: Yang kenyan Kuaji, ase rone talah urung terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan New HVAC.
6: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
5: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
6: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
4: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
7: Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan banyaknya harta, Namun kekayaan yang hakiki adalah hatinya yang selalu merasa cukup dengan apa yang telah dimiliki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak upe tu pasial bengahnya keron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patat dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Eh, tu kata, tu tak kira harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah dia mengambil tempat di neraka."
2: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awelok Semawe. Radio Citis FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda rekan sebaya. Kami mengudara di gelombang 94,4 FM. Anda juga bisa mendengarkan Radio Citis FM dengan mengakses streaming di www.radiocitisfm.com. Kita bertemu di program acara Citra Warna Malam untuk edisi malam ini rekan sebaya di Rabu 23 September 2026. Bersama Nidar di balik perangkat siar di program acara Citra Warna Malam sampai jam 22 waktu Indonesia Barat. Buat rekan sebaya yang mau bergabung di program acara Citra Warna Malam untuk malam ini bisa ikutan untuk kirim salam. Request lagu selain lagu Aceh ya untuk acara ini silakan saja. Untuk menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp dan juga 085106024559 untuk live dan SMS.

Untuk yang mau kirimkan pesan rekan sebaya, pesannya diketik dengan format kata assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, kemudian salam, salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda rekan sebaya. Baik, untuk Anda semuanya, selamat malam paling baik saja yang sedang beraktivitas, mungkin kerjanya malam atau aktivitasnya di rumah bareng keluarga, ngelipat jemuran atau ya sekedar ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol atau scrolling HP sambil dengerin Radio Citis. Bingung gak nanti yang mana ini dengerin HP apa radionya? Oke lah, untuk kalian semuanya sudah saya hadirkan lagu yang mengawali pertemuan kita dari Ndar Boy Gangs bersama Banditos dengan judul lagu Kicau Mania, yang sudah hadir untuk menemani Anda rekan sebaya. Semoga lagu tersebut juga sudah bisa menghibur Anda semuanya pada malam hari ini di program Citra Warna Malam. Nah, untuk berikut ya, lagu dari Kombi dengan judul lagu Cintaku Sampai ke Uganda akan saya hadirkan untuk menemani Anda. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

Lagu yang dibawakan oleh Kombi dengan judul lagu Cintaku Sampai ke Uganda yang sudah saya hadirkan rekan sebaya. Semoga lagu tersebut juga sudah bisa menghibur Anda semuanya. Lagunya asik ya, seru, heboh. Dan untuk Anda semuanya rekan sebaya yang mau gabung di program acara Citra Warna Malam, silakan untuk menghubungi nomor handphone 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS.

0: Ya baik rekan sebaya, sudah ada penelpon yang berdering kali ini. Saya terima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Bu Mona, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sangat baik, alhamdulillah. Ceria selalu dengan suara Ganidar yang terbaik dengan sama Ibu Mona.
0: Masya Allah Ibu, sehat ya?
1: Sehat walafiat Ganidar.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Apa kabar Ganidar?
0: Baik juga sih.
1: Tiap malam nggak ada apa?
0: Nggak absen, harus terus hadir nih. Kalau nggak nanti Bu Mona bingung nyari saya.
1: Yalah, orang yang terbaik.
0: Masya Allah.
1: Di dunia susah dicari.
0: Masya Allah. Bisa
1: ya,
0: aja
1: Bu Mona. Bu Mona bercanda dulu, barang sedetik-sedetik, baru kita apa? Salam-salam dulu boleh kan Ida?
0: Boleh, boleh aja. Buat Bu Mona apa sih yang nggak boleh?
1: Semua boleh ya. Yang nggak boleh cinta pasti tolak dikundus.
0: Nah, itu nggak boleh.
1: Itu nggak boleh, dilarang keras ya.
0: Itu berdosa. Ya ampun.
1: Salam-salam dulu ya kan Ida.
0: Silakan.
1: Salam. Semoga sehat selalu, berkah umurnya tiap-tiap malam nggak ada absennya. Lalu untuk Nadir, yang apa yang gimana dengan istrinya katanya?
0: Iya.
1: Dekat apa? Jauh di mata, dekat di hati Nadir ya. Lalu selanjutnya untuk apa? Untuk Pak Yusri Cunda, untuk Bunda Mia, untuk Pak D. Gimana kelanjutannya Pak D? Kok sepi kali suaranya?
0: Iya kan, Pak D lama nggak gabung ya?
1: Iya, potong hati. Maaf Pak D ya, buat lucu ya.
0: Terus?
1: Tentu Bunda Karera, Pak Syahria,
0: iya.
1: Pak Jo, Pak Wajo.
0: Oke. Okay.
1: Apalagi ya? Apa? Ini yang di Ibu Diana, Abu siapa di Pantan?
0: Iya.
1: Tapi lagi nggak tahu lagi kemarin ya.
0: Yang mana itu?
1: Yang perempuan yang di Bayu siapa sih namanya?
0: Yang di Bayu. Waduh, saya juga lupa. Soalnya gabungnya jarang-jarang.
1: Pokoknya salam semua ya dari Ibu Mona di Cunda.
0: Okay.
1: Semoga semangat yang pentingnya.
0: Baik.
1: Hatinya senang, pikiran senang,
0: semangat
1: selalu, jangan ada pikiran yang susah-susah.
0: Iya. Baik, untuk salam spesial.
1: Untuk salam spesialnya untuk Kak Nida seorang.
0: Terima kasih.
1: Hatinya baik.
0: Masya Allah.
1: Pikirannya ceria selalu dengan kekasih apa Pak Dosen di sampingnya.
0: Bisa aja Bu Mona. Baik, Ibu mau lagu apa ini?
1: Lagu apa sih malam ini?
0: Enggak boleh lagu Aceh, yang lain boleh.
1: Enggak boleh lagu Aceh.
0: Iya.
1: Ini aja lagu apa? Ona Sutra ya.
0: Judulnya apa itu?
1: Judulnya. Apa ya?
0: Apa maunya?
1: Berdayung Cinta ya.
0: Berdayung Cinta?
1: Ona Sutra. Berdayung Cinta dengan duetnya dengan istri Mas Yomi.
0: Oh gitu. Kalau nggak ada yang judul itu boleh yang lain?
1: Boleh juga sih.
0: Oke okay, deh.
1: Hati Ibu Mona senang didengarnya, biar tidur nyenyak ya.
0: Asik.
1: Terima kasih Kak Nida.
0: Yuk, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Kak Nida.
0: Waalaikumsalam Bu Mona. Sehat selalu buat Bu Mona yang siang malam happy terus ya. Semoga Allah selalu melindungi Bu Mona ya, mudahkan rezekinya dan dikasih kesehatan lah ya. Oke, buat yang mau menyusul Bu Mona silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Baik rekan sebaya, kita bakal jelang lagu saja dulu. Ada lagu yang sudah siap persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan olehnya Ona Sutra. Bu Mona, judul yang Bu Mona mintakan kita gak ada di playlist ya. Gak ada di playlist, jadi saya hadirkan yang ada di playlist saja ya. Lagu dari Ona Sutra dengan judul lagu, saya pilihkan 9 Lubuk 9 Kolam. Banyak. Dan nanti akan dilanjutkan lagu yang dibawakan oleh Yaya Nadila dengan judul lagu Kau Bahagia Aku Menangis. Waduh, kenapa? Oke, untuk Anda semuanya tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujut dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak masih.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tunggu becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni yak tunggu bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bici ni? Eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Berehat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman na supir bak drone.
5: Jelas nah lah kak bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang yang gede. Kaputu asa tu, ho yang tameh hanapa.
7: Bek putu asa, dahsyah tu deng Kuaji. Cina yu serpih sebab awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepih. Sang-sang, lepih-lepih kaipo lewanya lom.
7: Yang kenyan Kuaji, AC roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit diperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Pak teman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC.
8: Ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC nime beri jam.

CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Jangan salahkan orang ketika kamu kecewa, tapi salahkan dirimu sendiri karena terlalu berharap sesuatu yang belum pasti. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio Citis FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam bersama Nidar di balik perangkat siar yang menemani Anda malam ini, rekan sebaya, sampai jam 10 malam. Nah, untuk yang mau bergabung silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Untuk rekan sebaya yang mau gabung di inbox Facebook, boleh kirimkan pesan ke akun Citis FM Blog Semawe rekan sebaya. Program acara Citra Warna Malam, ya, untuk malam ini Anda nggak bisa pilih lagu Aceh ya, karena lagu Aceh nanti akan dihadirkan di jam 10 sampai jam 12 malam. Baik rekan sebaya, untuk berikut sudah ada penelpon yang tersambung, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus?
1: Iya.
0: Iya, Pak Yus di Cunda. Sehat ya malam ini ya, sama seperti yang lalu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Baik Pak Yus, silakan salam buat siapa ini Pak Yus?
1: Salam dulu pertama Bu Akanida, selamat malam.
0: Iya.
1: Ada di Cunda.
0: Oke. Iya.
1: Juga Pak Wajul, Pak Abdul, juga Tim Bayu.
0: Baik.
1: Juga buat Pak Desunadi, buat Bu juga di Buruh ya.
0: Terus?
1: Dan Ibunda Ani, Bunda Dewi, Bunda Salmi, Bunda Karera.
0: Iya.
1: Dan semualah rekan-rekan di CVM di malam berimba ini.
0: Iya, terus untuk salam spesialnya?
1: Salam spesialnya buat Kanjar aja. Sama menyayang, moga sehat selalu dan sejauhnya.
0: Amin, terima kasih Pak Yus, juga sehat selalu. Mau lagu apa ini Pak Yus?
1: Lagu dari Roma Irama aja ya.
0: Judulnya?
1: Judulnya
0: apa?
1: Apa ya?
0: Iya, mau saya pilihkan atau mau pilih sendiri judulnya?
1: Bolehlah, kalian dari yang pilih. Nah, dia udah lupa alamatnya.
0: Oke, ditunggu aja ya. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam saja buatnya Pak Yus yang ada di Cunda ya. Lagunya nanti saya pilihkan judulnya yang dari Roma Irama. Oke, yang mau menyusul Pak Yus silakan rekan sebaya 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS.

0: Baik rekan sebaya, sembari menunggu yang bergabung ya, akan saya bacakan berita kali ini rekan sebaya. Masih berita tentang peristiwa tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 rekan sebaya. Nah, sebelumnya saya terima dulu penelpon yang sudah tersambung nih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan
1: Nadir.
0: Nazir di Sigli. Baik, Nazir. Nazir, gimana di Sigli? Cuaca aman? Apa mendung juga sama seperti di Lok Semawe?
1: Sekarang lagi hujan lebat kan darah di Sigli ya.
0: Oh iya.
1: Angin pun kencang kali.
0: Oh gitu. Oh iya. Baiklah, silakan salam buat
1: kalau,
0: siapa?
1: Ya. Kalau di Lok Semawe, di Lok Semawe gimana?
0: Sekarang sih adem ya, adem-adem aja sih.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Silakan.
1: Salam pertama buat Kanidan.
0: Oke.
1: Kanidan dan lalu dengan Allah SWT.
0: Amin. Amin. Terus.
1: Salam lagi buat Pak Ayus yang barusan ya dengar ya. Salam Pak Ayus dan dari Nadir di sini. Salam dari Kepot dan Kalera. Yang ada di tengah sana. Moga-moga ibu bunda dalam lindungan Allah SWT lalu. Dan
0: salam
1: lagi buat Pak Adi Sunardi yang ada di Putipus dalam Lusma juga. Salam Pak Dea dan Nadir. Salam lagi buat Bu Diana yang ada di Bedar Moria.
0: Moga
1: Ibu dalam lindungan Allah SWT lalu dalam berimur panjang.
0: Terus untuk salam spesialnya
1: Salmi ya.
0: Oh ada lagi, oke lanjut.
1: Semoga bunda dalam lindungan Allah SWT selalu dalam Allah berimur panjang lagi. Dan buat bunda Andi, bunda Dewi yang ada di Jumlah Dosa sana. Dan salam lagi buat Bu Mona Kak Nidar.
0: Iya. Oke.
1: Kabar bunda. Nari doain ibu, Allah beri kesehatan dan kekuatan dan Allah melindungi selalu ibu dan Allah
0: beri
1: rezeki.
0: Iya. Spesialnya?
1: Spesialnya buat Kanidar.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
1: Ucapannya Allah beri umur panjang dan rezeki.
0: Amin. Mau lagu apa ini Nazir?
1: Nazir, lagunya Koyo Buta Dil.
0: Hah? Apa?
1: Ini bunda sendiri.
0: Gimana? Aduh, saya kok nggak tahu ya Nazir ngomong apa. Gimana?
1: Barusan katanya lagunya lagu apa. Nadir nyebut nama sendiri.
0: Oh, nyebut nama sendiri. Kenapa nyebut nama?
1: Nama saya sendiri yang saya sebut.
0: Oke, terus mau lagu apa?
1: Lagunya dari Exis.
0: Oh, judulnya?
1: Mencari Alasan.
0: Oh, Mencari Alasan. Baik, ditunggu aja ya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Nazir di Sigli. Selamat malam aja buatnya Nazir yang ada di Sigli ya. Oke, yang mau menyusul Nazir silakan untuk penelpon selanjutnya atau kita bakal ke lagu dulu. Tapi sebelumnya saya mau baca dulu nih berita yang mengharukan sih sebenarnya ya, dari peristiwa tenggelamnya kapal KM Virgo Transport 8 ini rekan sebaya, yang mana dikabarkan ya bahwa ditemukan jasad pasangan suami istri dalam posisi berpelukan rekan sebaya di bangkai KM Virgo Transport 8, dan 3 jenazah dievakuasi rekan sebaya sebagaimana diberitakan oleh tribuntrends.com. Yang mengabarkan upaya pencarian dan evakuasi korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa terus dilakukan oleh tim SAR rekan sebaya. Dan dikutip dari YouTube tribunnews.com pada 23 September hari ini, Memasuki hari ke-6 operasi, tim penyelam berhasil mengevakuasi 3 jenazah dari dalam bangkai kapal yang berada di kedalaman 24 meter, rekan sebaya. Salah satu temuan yang menyita perhatian adalah jenazah pasangan suami istri Muhammad Abdian Nur berusia 30 tahun dan Yuli 29 tahun. Keduanya ditemukan dalam kondisi berpelukan di dalam bangkai kapal. Selain Abdian Nur dan Yuli, penyelam juga menemukan jenazah Surya 59 tahun yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dengan keduanya, rekan sebaya. Nah, penemuan 3 jenazah tersebut terjadi pada Sabtu 19 September lalu, sekitar 4 hari lalu, saat melakukan penyisiran di dalam bangkai KM Virgo Transport 8. Tim penyelam melihat bayangan dari salah satu kaca kapal jendela. Tim kemudian membuka akses dengan memecahkan kaca tersebut. Dari lokasi itu, penyelam menemukan 3 korban yang berada di dalam kapal. 2 di antaranya merupakan pasangan suami istri, yakni Yuli dan Muhammad Abdian Nur. Keduanya ditemukan dalam posisi berpelukan. Yuli Abdian Nur dan Surya diketahui merupakan satu keluarga yang berasal dari Banjarmasin. Setelah berhasil dievakuasi, jenazah Abdian Nur dan Yuli kemudian dimakamkan bersama dalam satu liang lahat di pemakaman Handil Palung Banjarmasin, rekan sebaya. Ya, sebuah berita yang sangat mengharukan, rekan sebaya. Itu artinya ketika kejadian, ya, sepertinya pasangan suami istri ini ingin saling melindungi, saling menguatkan, ya, ketika sudah dalam keadaan yang sangat mendesak tentunya. Semoga keduanya diberikan tempat yang layak, tempat yang terindah di sisi Allah, ya, ketiganya tepatnya karena ada pamannya di sana, ya. Baiklah, rekan sebaya, kita berharap, ya, yang belum ditemukan segera ditemukan dalam kondisi apapun. Baiklah, rekan sebaya, untuk kali ini kita bakal dengarkan lagu yang sudah siap persiapkan untuk menemani Anda. Lagu yang dibawakan oleh Roma Irama dengan judul lagu Tak Dapat Tidur yang mau saya hadirkan kali ini untuknya Pak Yus yang ada di Cunda. Terus akan dilanjutkan lagu dari Eksis dengan judul lagu Mencari Alasan buat Nazir yang ada di Sigli. Dan untuk Anda semuanya, rekan sebaya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal, Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes ini.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do kupinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Yang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atu meja. Eh, tu kate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa Anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru Anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota Anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki, pasti terjadi. Karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.

94,4 FM Radio CTS yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Warna Malam masih bersama nih dari yang menemani Anda saat ini Rekan Sebaya sampai jam 10 malam. Oke, untuk Anda semuanya Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam untuk malam ini, ya boleh bergabung, tapi Anda bisa pilih lagu selain lagu Aceh. Nah, yang suka dengan lagu Aceh nanti boleh gabung di program acara Citra Lagu Aceh Rekan Sebaya. Oke, 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

Rekan sebaya Anda yang sedang dalam perjalanan ya, menuju ke suatu tempat, hati-hati aja di jalan ya. Semoga Anda selamat sampai tujuan tanpa ada kendala apapun di perjalanan Anda, rekan sebaya. Nah, untuk yang di rumah saja, malam ini menghabiskan waktu bareng keluarga, ngobrol-ngobrol santai ya, setelah makan atau setelah lelah bekerja, juga salah satu hal yang cukup positif ya. Seharian mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu meninggalkan anak-anak di rumah dengan segala kehuru-haraannya dengan segala kerepotannya ya, malam akhirnya bertemu kembali untuk melepas lelah, melepaskan rindu anak-anak juga. Ya, gunakan waktu itu dengan cukup baik, rekan sebaya, karena momen-momen ini ya yang terkadang nanti akan dirindukan di suatu hari nanti, rekan sebaya. Baiklah, untuk kali ini rekan sebaya, saya bakal hadirkan dulu lagu yang sudah saya persiapkan untuk menemani Anda semuanya. Lagu yang dibawakan oleh Ipang dengan judul lagu Lumpur dan Berlian yang akan hadir, dan dilanjutkan lagu dari Lesti dengan judul lagu Tirani. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujut dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Puna hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jen ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nenjak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nyambang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di kegantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza. Dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau, nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye deng ku aji. Baro nyangka kali nempat tangat te. Jadi ko tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye ko bita hanalipi deng ku aji. Pu kali nempat terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko. Long nu yu timang mekilo. Kebrok-brok kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dasya terdeng Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi kapega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lupia. Sang-sang, lupi-lupi kai pole awaknya lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New HVAC.
7: Patu mana alamat New HVAC nyan? Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nime beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: 94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam 25 menit lewati pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam paling baik saja untuk Anda semuanya, rekan sebaya yang baru saja menemukan gelombang 94,4 FM atau Anda yang mendengarkan streaming www.radiocitisfm.com. Nah, untuk yang mau bergabung silakan rekan sebaya 08522235 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 08510602459 untuk live dan SMS. Baik, untuk berikut sudah ada penelpon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan
1: Bunda Sani.
0: Ya ampun, sibuk banget kayaknya Bunda yang ini ya. Iya.
1: Maklumlah
0: CEO gitu ya.
1: Iya,
0: di Masya Allah, Bunda Salmi sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Walafiat. Kita tidak dengar nih, kayak mana Bunda Salmi?
0: Iya, happy banget sepertinya.
1: Aduh, happy kali.
0: Baiklah Bunda, silakan salam buat siapa?
1: Salamnya pertama Kak Tepanida. Berapa orang nanya orang
0: Rame? Adalah beberapa ini.
1: Oh, soalnya kan baru ini, baru
0: radio, Pak. Oh, gitu. Oke, lanjut, Pak.
1: Bu Mona, Bang Nuri, Pak Yu, Bang Nadi, Bunda Karera, Bang Sam, Bunda Ani, yang lain, Bapak aja lah dari Bunda Salmi.
0: Oke, untuk salam spesialnya buat siapa Bunda?
1: Biasanya ya, Kak Nida lah. Selamat malam, selamat bertugas. Selalu Kak Nida, dan semangat dalam bertugas.
0: Amin, insya Allah, terima kasih Bunda. Mau lagu apa Bunda?
1: Lagu apa aja nih Kak?
0: Yang gak bisa sekarang lagu Aceh.
1: Lagu Aceh
0: lah. Oh, yang gak bisa.
1: Lagu apa ya?
0: Selain Aceh boleh Bunda, mau lagu apa?
1: Kalau enggak ini aja lah, Cinta dari Seberang aja lah.
0: Cinta dari Seberang?
1: Iya.
0: Oke, ditunggu aja Bunda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Nida.
0: Iya, rekan sebaya Bunda Salmi yang ada di Utenkat ya. Selamat malam aja buatnya Bunda Salmi. Waduh, Cinta dari Seberang ini yang bawain Zinedine Zidane bareng Yaya Nadila. Tapi sayangnya Yaya Nadila tadi sudah ya, sudah saya putarkan. Gimana nih Bunda, kalau masih monitor langsung konfirmasi aja lagi ya, mau lagu apa sebagai penggantinya rekan sebaya. Berikut rekan sebaya, kita dengarkan dulu lagu dari Baby Acha dengan judul Anje Baby, dan dilanjutkan dari Doel Sumbang bersama Nini Karlina dengan judul lagu Malioboro. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya compact, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggui Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya korona. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patap dah aku punyo.
3: Panen along do, nyo kan kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yan hai. Got kupi. Kala hari long blow. Long pudu atu meja. Eh dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegang-pegang. Kajut nung pegang get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Sahabat ialah yang ketika bersama kita, dia menguatkan kita, dan apabila kita tidak di sisinya, mereka akan mendoakan kita selalu dalam kebaikan.

Radio CITIS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya, program acara Citra Warna Malam. Dan untuk berikut rekan sebaya, 15 menit lagi kita ada di program acara ini, dan yang mau gabung masih bisa nih rekan sebaya, silakan aja ya ke 0852-2235-6469 atau 0851-0602-4559. Rekan sebaya Ajanan menggambarkan Satpol PP Loksemawe tertibkan 15 perlengkapan dagangan PKL di Jalan Paseh. Rekan sebaya, waduh, kenapa ini ditertibkan? Apakah dilarang berjualan? Simak dulu beritanya ya. Nah, rekan sebaya, dikutip dari ajnn.net yang dikabarkan dari Loksemawe, rekan sebaya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP WH Kota Loksemawe menertibkan sejumlah perlengkapan dagangan milik pedagang kaki lima atau PKL yang ditinggalkan di trotoar dan badan jalan kawasan Jalan Paseh, Kecamatan Banda Sakti pada Rabu 23 September hari ini. Dalam penertiban tersebut, rekan sebaya, petugas mengamankan 15 unit perlengkapan pedagang mulai dari rak jualan, kursi hingga kontainer. Kasatpol PP dan WH Kota Loksemawe Asabul Jamil mengatakan penertiban dilakukan bukan untuk melarang pedagang berjualan, tetapi memastikan aktivitas perdagangan tidak mengganggu ruang publik. Nah, itu diarkan sebaya. Dijelaskan para pedagang umumnya diperbolehkan berjualan di kawasan tersebut mulai dari pukul 16 atau pukul 4 sore sampai jam 12 malam. Nah, setelah selesai berjualan, seluruh perlengkapan harus dibawa dan tidak ditinggalkan di lokasi, rekan sebaya. Menurut Ashabul, masih ditemukan pedagang yang meninggalkan rak, kursi maupun perlengkapan dagangan lainnya di atas trotoar. Kondisi itu dinilai mengganggu kebersihan dan penataan kawasan. Nah, rekan sebaya, dikatakan juga ya, sebelum penertiban dilakukan, pihaknya telah memberikan surat peringatan kepada para pedagang sebanyak 3 kali. Namun masih ada pedagang yang tidak mengindahkan peringatan tersebut. Barang yang diamankan petugas masih dapat diambil oleh pemiliknya, namun pemiliknya diwajibkan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi tindakan serupa. Nah, ia menegaskan penertiban dilakukan untuk memastikan aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi ruang publik, rekan sebaya. Selain Jalan Paseh, Satpol PP dan WH Loksemawe juga akan melakukan penertiban serupa di sejumlah lokasi lain, di antaranya Jalan Pasar Impres dan Jalan Darussalam. Nah, yang berjualan di sana nih ya sudah bisa berbenah ya. Untuk mungkin bisa mengatur kembali, jangan sampai meninggalkan peralatan untuk berdagang atau berjualan di lokasi tempat berjualan ya. Seperti yang dikabarkan tadi, setelah berjualan semua barang-barang yang berkaitan dengan aktivitas dagangnya itu dibawa kembali dan boleh dibawa ke lokasi lagi ketika jam diperbolehkan jualan, yaitu jam 4 sore sampai jam 12 malam, rekan sebaya. Nah, itu dia. Baiklah rekan sebaya, kali ini kita bakal dengerin lagu buatnya Bunda Salmi dari Yulia Citra dengan judul lagu Di Balik Penantian. Tetap di CITIS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, lagu yang dibawakan oleh Yulia Citra dengan judul lagu Di Balik Penantian, lagu yang baru kita dengarkan, dan ternyata lagu itu juga yang membawa kita ke penghujung acara program Citra Warna Malam untuk malam ini, Rekan Sebaya.

Ya, terima kasih rekan sebaya buat Anda semua yang sudah setia bersama Radio Citis FM, yang mendengarkan di Lombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Yang sudah bergabung juga Bunda Salmi di Utenket, Nazir di Sigli, Pak Yus di Cunda, dan Bu Mona yang ada di Cunda. Selamat malam dan selamat istirahat saja. Selepas ini rekan sebaya, program acara Citra Lagu Aceh yang akan menemani Anda sampai jam 00 waktu Indonesia Barat, tentunya masih bersama saya. Dan rekan sebaya, satu lagu yang sudah saya siapkan dari Firdani dengan judul lagu Beda Paham yang akhiri suah jumpa kita. Dan rekan sebaya, saya Nidar pamit undur sementara dan sampai jumpa di program acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semalam. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kembali lagi bersama Nindar di program acara Citra Lagu Aceh kali ini. Saya temani Anda sampai jam 12 malam. Rekan sebaya, tentunya Anda masih mendengarkan Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, yang kami pancar luaskan dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amalgang Baru, nomor 45 Alu Awe Lok Semawe, Radio CTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Nidar di balik perangkat siar yang temani Anda untuk menghadirkan lagu-lagu Aceh yang bisa Anda pilih di nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-060-24559 untuk live dan SMS. Rekan sebaya, lagu yang baru saja saya hadirkan miliknya Ami Rahmi dengan judul lagu Raja Si Uro yang sudah hadir. Langsung saja untuk penelpon yang perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Nidar.
0: Iya, Bunda Salmi.
1: Iya.
0: Iya, Bunda. Mau pilih lagu apa ini, Bunda?
1: Lagunya kakak, judulnya Cinta Ken Wayang.
0: Cinta Ken Wayang. Yang nyanyi siapa itu?
1: Tapi gak tahu yang nyanyi siapa.
0: Cewek cowok?
1: Cewek.
0: Cewek. Aduh, Cinta Ken Wayang. Lagu lama?
1: Iya, enak lagunya.
0: Lagu lama atau lagu baru?
1: Lagu baru.
0: Gaseh Mewayang kali?
1: Hah?
0: Gaseh Mewayang bukan?
1: Oh. Cinta Ken Wayang.
0: Tapi di sini enggak ada, enggak ada di playlist kita. Yang lain boleh?
1: Bolehlah kalau enggak ada itu.
0: Gaseh Mewayang aja gimana? Mau coba dengar?
1: Boleh-boleh, saya nggak pernah dengar.
0: Oke, ditunggu aja. Terus salam spesialnya buat siapa ini, Bunda?
1: Salam spesial tuh Kak Nindar aja lah.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas dan semangat bertugas, Kak Nindar ya.
0: Oke, terima kasih Bunda. Semangat dengerin juga.
1: Iya, makasih ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan sebaya, ada Bunda Salmi yang sudah ikutan bergabung sebagai penelpon yang pertama yang sudah ikutan bergabung di program acara Citra Lagu Aceh untuk kali ini. Dan yang mau menyusul, ya silakan rekan sebaya. Saya menunggu untuk penelpon berikutnya. Rekan sebaya, boleh berapa penelpon aja, silakan di putaran pertama. Nah, untuk Anda yang mau bergabung, silakan, saya masih menunggu nih ya. Yang mau ikutan bergabung ke 0852-2235-6469 atau 0851-060-24559. Lagu yang sudah saya siapkan dibawakan Intan Putriana dengan judul lagu Gaseh Mewayang yang sudah saya siapkan buatnya Bunda Salmi. Semoga suka dengan lagunya. Dan nanti ada Una Mameh bersama Obeng Arlamba dengan judul lagu Sangkeng Rindu.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di ah. Tanya yang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengambil becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai, betul, makcik. Cuma yakin tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina bu penipah le yak tung dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, jen yak main pilom.
0: Bici na? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung mahkamah syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih dan rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpi ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Lagu Aceh yang ada di belakang perangkat siar kali ini, Nidar tentunya yang temani Anda sampai tuntas acara. Buat yang mau gabung, yang ingin dengarkan lagu Aceh favoritnya, silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS Rekan Sebaya. Untuk yang mau gabung di inbox Facebook, boleh gabung ke akun Citis FM Lok Sumawe. Kirimkan pesan dengan format kata Assalamualaikum, diteruskan dengan nama dan alamat, kemudian salam-salam spesial, ucapan dan lagu pilihan Anda.

0: Baik rekan sebaya, untuk kali ini sudah ada penelpon, langsung saya terima saja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Yus.
1: Ya.
0: Mau lagu apa ini?
1: Lagu dari apa lagu ada satu?
0: Judulnya?
1: Judulnya Isabella.
0: Isabella.
1: Iya.
0: Kayaknya enggak ada di playlist yang lain?
1: Dari ini aja. Pesona ya, dari Isabella.
0: Dari Adik ADI. Oke, salam spesialnya.
1: Salam spesialnya buat Kanada juga saja.
0: Amin, amin, terima kasih. Lagunya ditunggu aja, Pak Yus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya ada Pak Yus di Cunda. Selamat malam aja buat Pak Yus. Untuk lagunya ditunggu sebentar lagi ya, Pak Yus. Yang mau menyusul Pak Yus silakan rekan sebaya. Saya menunggu penelpon berikutnya, boleh berapa aja penelpon yang mau gabung lewat pesan ya, boleh juga silakan dikirimkan ke 0852-2235-6469 yang mau kirimkan lewat WhatsApp, atau 0851 yang mau kirimkan, 0851-0602-4559 yang mau kirimkan lewat SMS rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, kali ini lagu dari Adi KDI dengan judul lagu Terpesona yang sudah saya siapkan untuk ya Pak Yus, dilanjutkan dari Faisal Ulka bersama Rahmah Ulka dengan judul lagu Sajan Gata 2. Tetap di Citis FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bunda, alhamdulillah abang dapat bonus nih dari bos. Bunda mau abang beliin apa?
1: Wah, pas banget bang. Tapi permintaan bunda agak berat nih.
0: Emang bunda mau apa?
1: Gini bang, mobil kita kan udah lumayan lama tuh, dari kamu masih bayi loh. Terus udah sering banget keluar masuk bengkel. Kalau bunda minta ganti mobil gimana?
0: Oh, ganti mobil dah. Pas banget, rencana abang juga gitu. Abang pengen beli mobil Honda Brio Satya S CVT dah. Spesifikasinya cocok banget sama kebutuhan kita.
1: Oh iya nak, emang kenapa kamu pilih mobil Honda Brio Satya S CVT?
0: Mobil Honda Brio Satya S CVT punya transmisi CVT yang halus dan responsif, lebih nyaman untuk perjalanan dalam maupun luar kota. Desainnya kompak, sporty, dan stylish. Terus ada head unit Android 10,5 inch. Interiornya praktis dan nyaman. Yang paling penting, mudah dikendarai dan cocok untuk aktivitas sehari-hari. Jadi, buat bunda juga cocok.
1: Wah, bakalan jadi nih punya mobil baru. Tapi harganya gimana, nak?
0: Tenang dah. Harga OTR mobil Honda Brio Satya S CVT mulai 200 jutaan aja kok. Dan bisa dibeli secara kredit juga. Dengan DP mulai 15 jutaan, cicilan ringan, tenor hingga 6 tahun, bunga 0% selama 1 tahun, dan gratis biaya jasa perawatan berkala.
1: Oh gitu ya nak, terus belinya di mana? Emang di Lok Semawe ada?
0: Ada lah bunda. Mending bunda siap-siap kita ke Honda Arista Lok Semawe sekarang. Di Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy, Kota Lok Semawe.
2: Ready to go, siap jalan bersama Honda. Saatnya punya mobil Honda dengan harga yang lebih terjangkau. Fitur tetap maksimal. Honda Brio Satya S CVT. Compact, stylish, irit, dan nyaman untuk menemani setiap perjalanan Anda. Wujudkan mimpimu punya mobil baru bersama Honda Arista Lok Semawe. Masih ada promo yang tidak kalah menarik. Model Brio E-Manual, Brio E-CVT, Brio RS CVT, HRV, WRV, serta BRV E-Manual. Ayo kunjungi Honda Arista Lok Semawe, Jalan Medan Banda Aceh, nomor 11, Panggoy Kota Lok Semawe. Telepon 0645-655-0888. WhatsApp 0823-1919-5373. Siap jalan bersama Honda.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengahnya keron. Sini tes bila.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long podu atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelung.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
5: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Radio CITIS FM, Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda, rekan sebaya program acara Citra Lagu Aceh. Dan untuk yang mau bergabung, silakan untuk menghubungi nomor handphone 0852225 6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851 0602 4559 untuk live dan SMS. Baik, untuk Anda kali ini sudah saya persiapkan beberapa lagu, tapi ada penelpon, langsung saja saya terima. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Biasa, dengan Ayah Men.
0: Ayah Men di Uten Kat. Ya, mau lagu apa ini Ayah Men?
1: Dari Armawati AR.
0: Armawati AR?
1: Iya.
0: Judulnya apa itu?
1: Poma di Aceh.
0: Poma di Aceh. Poma di Aceh bukannya dari Cut Kemala?
1: Armawati AR ada kan?
0: Oh, enggak ada yang, kalau yang dari Armawati AR.
1: Oh, dari Cut Kemala Hayati aja.
0: Oke, salam spesialnya
1: buat Rainer aja, ucapannya selamat malam, selamat bertugas.
0: Terima kasih, lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada Ayah Men di Uten Kat, selamat malam aja nih buatnya Ayah Men yang ada di Uten Kat, yang sedia ikutan bergabung, yang mau menyusul Ayah Men ya silakan rekan sebaya ke 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS.

0: Untuk kali ini rekan sebaya, kita dengarkan dulu lagu pilihannya Ayahmin. Tapi sudah ada yang berdering ya, akan saya coba untuk terima dulu. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa?
1: Abdurrahman di Ujung Belang.
0: Abdurrahman di Ujung Belang. Udah lama gak kedengaran Abdurrahman? Kemana aja Abdurrahman?
1: Biasanya di rumah.
0: Oke. Mau lagu apa ini?
1: Dari Bob Rizal.
0: Hah?
1: Bob Rizal.
0: Bob Rizal, judulnya?
1: Bele Tagisa.
0: Bele Tagisa. Oke, salam spesialnya?
1: Buat Endara ya.
0: Iya, terima kasih. Ada ucapan?
1: Selamat berdua aja.
0: Iya, selamat mendengarkan. Lagunya ditunggu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, rekan sebaya ada Abdurrahman di Ujung Belang ya. Selamat malam aja buatnya Abdurrahman yang ada di Ujung Belang. Nah, tadi juga ada Ayahmin di Utenkat ya. Sama-sama udah lama gak kedengeran suaranya, tiba-tiba ada lagi. Sehat selalu aja buat dua-duanya ya. Dan untuk yang mau menyusul rekan sebaya, silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Dua lagu akan segera saya luncurkan ke tengah suasana istirahat Anda malam ini rekan sebaya, dibawakan oleh dua atau tiga ya, sepertinya tiga lagu ya, dari Cut Kemala dengan judul lagu Poma di Aceh pilihan Ayahmin, dan dilanjutkan dari Bob Rizal dengan judul lagu Bele Tagisa. Ada juga lagu dari Rumeh dengan judul lagu Hana Cara. Untuk Anda semuanya, tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, orang pintar adalah siapa yang memuliakan dirinya serta membuat persediaan untuk kehidupan selepas mati. Sementara orang bodoh ialah siapa yang membiarkan dirinya mengikuti hawa nafsu serta mengharapkan cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diriwayatkan oleh Tirmizi.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

94,4 FM Radio Citis yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, program acara Citra Lagu Aceh bersama Nidar yang temani Anda Rekan Sebaya sampai selesai di jam 12 malam. Untuk Rekan Sebaya yang sedang beristirahat, selamat istirahat saja. Mungkin kondisi Anda lagi kurang fit malam ini, usahakan bisa tidur lebih cepat ya. Usahakan juga untuk mengurangi intensitas menatap gadget, karena itu yang akan memancing mata untuk terus terbuka dan jadi susah tidur. Nah, dengan istirahat yang kurang tentunya kesehatan akan tidak cepat membaik Rekan Sebaya ya. Terkadang juga tubuh ini perlu diberikan porsi istirahat yang lebih supaya dia bisa bertahan untuk segala beban yang akan kita timpakan kepadanya Rekan Sebaya. Beban yang mana tuh? Beban untuk kita beraktivitas, mencari nafkah, berbuat kebaikan, dan ya berbakti untuk keluarga juga. Semua itu dibebankan kepada tubuh kita sendiri yang sebenarnya seringkali kita mengabaikan haknya untuk diberikan istirahat yang cukup Rekan Sebaya. Baiklah, untuk yang mau bergabung di program acara Citra Lagu Aceh, silakan hubungi nomor handphone 0852-2235-6469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 0851-0602-4559 untuk live dan SMS. Rekan Sebaya, tiga lagu Aceh sudah saya siapkan untuk menemani Anda. Ada Pop Suluh kali ini dengan judul lagu Jak Kemawe yang akan saya hadirkan ya. Biasanya tengah malam ini pada mau Jak Kemawe. dan nanti akan dilanjutkan lagu dari Ulfa Zila featuring Nazar Syah Alam dengan judul lagu Peh Parang. Ada juga Bergi dengan judul lagu Racun Lam Jawan. Tetap di Citis FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan Sebaya, program acara Citra Lagu Aceh masih bersama Nidar yang temani Anda saat ini. Ada waktu sekira setengah jam lebih lagi nih ya di acara Citra Lagu Aceh. Buat yang mau gabung, ingin dengarkan lagu Aceh favorit, boleh-boleh aja nih Rekan Sebaya. Silakan ke 085222356469 untuk live dan pesan WhatsApp, dan juga 085106024559 untuk live dan SMS. Nah, Rekan Sebaya, ada rencana perjalanan besok untuk bepergian jauh dan memerlukan barang-barang yang akan dibawa. Kalau memang belum ngantuk ya, sudah bisa ada baiknya dipersiapkan dari sekarang ya. Kalau memang gak ada hal yang akan dilakukan rencana besar besok ya, asik banget nih untuk rebahan dan selanjutnya tertidur sambil dengerin radio CTS FM tentunya. Baik, untuk Anda Rekan Sebaya, sudah saya siapkan beberapa lagu yang akan hadir kali ini. Ada Ayu Amanda dengan judul lagu Rihun, dilanjutkan Uli Natasha bersama Teuku Satria Laksamana dengan judul lagu Cita-Cita Cinta. Ayu Suntana juga akan menyusul dengan lagunya yang diberi tajuk Bahtera Cinta. Tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Rekan sebuah program acara Citra Lagu Aceh masih menemani Anda saat ini, dan saya juga masih menghadirkan lagu-lagu yang akan menemani suasana istirahat Anda tentunya rekan sebaya. Kali ini lagu dari Amir Rahmi dengan judul lagu Gasih Mupaksa, dilanjutkan Salum Rindu. Dari nyanyi ada juga lagu dari Mohd Darzam dengan judul lagu Payung Hitam.

Lagu yang dibawakan Mohderzam dengan judul lagu Payung Hitam yang baru kita dengarkan rekan sebaya ternyata membawa kita ke penghujung acara program Citra Lagu Aja untuk malam ini. Di edisi Rabu 23 September 2026, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah setia bersama Radio Citis FM di gelombang 94,4 FM atau di www.radiocitisfm.com. Dan selamat malam paling baik saja untuk Anda rekan sebaya, buatnya Bunda Salmi di Cunda, Pak Yus di Cunda, Abdurrahman di Ujung Belang, dan Ayah Min di Utenkat juga. Selamat malam, selamat istirahat. Untuk yang mau istirahat, jangan lupa untuk memeriksa kembali pintu dan jendelanya, barang-barang berharganya juga. Selamat tidur aja untuk semuanya ya. Semoga besok kita bisa kembali beraktivitas dengan lebih bagus, lebih baik lagi daripada yang sudah kita lewati rekan sebaya. Nah, lagu dari Joel Pase dengan judul lagu Mita Penawa sudah saya siapkan untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini di program Citra Lagu Aceh. Saya Nidar yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.